0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
1: Sebentar. Tanya ini ya.
0: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa gak, Bu, ya? Mohon maaf, memang usahanya Ibu ini ada ini, tak, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
1: Enggak ada.
0: Gitu, Bu, ada tambahan kiriman ini, jemuran, temean. Jemuran? Iya, ini dari Pak Salim, Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja, sudah saya kirimkan, begitu.
1: Itu ada berapa paket, Mas?
0: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
1: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
0: Tambahan, Bu.
1: Biasanya aman, ya?
0: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
1: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
0: ini sudah ditambahkan, Bu.
1: Maka saya konfirmasi dulu ya, Mas.
0: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
1: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu. Betul, kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang tas juga aman-aman kok, tas kecil kita enggak pernah sampai, enggak pernah top up gitu.
0: Okay. Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
1: Dioleskan?
0: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu, krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
1: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
0: Iya, krimnya bisa dimakan tak, Bu?
1: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
0: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Gitu, katanya bisa bikin putih.
1: Kan dia dipaham. Mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu, Salim. Coba nanti tak konfirmasi dulu, Mas.
0: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
1: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
0: Halo? Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
1: Oh, bukan, Mas. Mawur.
0: Salim sinten?
1: Muhammad Salim.
0: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
0: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
1: Happy birthday.
0: Makasih, Gen FM. Sama-sama. Bu, ini bisa.
1: Parah.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya.
2: Dengan Pak Made.
3: Iya, dari mana, Bu?
2: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanan Ibu Maria.
3: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
2: Kepala pelayanan, Pak.
3: Yang di Jakarta ya?
2: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria untuk sedikit masalah nih, Pak.
3: Apa itu, Bu? Masalahnya, Bu?
2: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
3: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
2: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
3: Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya ber...
2: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
3: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
2: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Blonafit, Pak.
3: Ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
2: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin. Banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak. Sekitar 10 mm, Pak.
3: Ibu kapan visit ke Surabaya ya?
2: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak.
3: Lili.
2: Jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak. Ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau ini langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh sama Pak Rudi ini langsung, Pak.
3: Iya.
4: Itu saya bengeknya jadi kambuh, Pak.
3: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
4: Debu partikelnya segede.
3: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
4: 15045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya nggak?
3: Iya. Sesaknya parah nih kayaknya, Pak.
4: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
3: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya,
2: Pak? Oh, udah, Pak.
3: Iya.
2: Rudy, coba. Halo.
3: Iya,
2: jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu, karena kan beliau...
3: Nah gimana ya, ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
2: Kok Bapak nyalain penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
3: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
2: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemuan aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya, ya Pak ya?
3: Suryalaya? Bukan.
2: Ini Pak Made Suntana kan?
3: Bukan, salah. Saya Made Ari. Salah, Ibu. Salah.
2: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung.
5: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di...
0: Gen FM!
3: Ya, untuk tingkat saya.
2: Bapak dikerjain sama Angie.
5: Kena Angie nggak, Pak?
3: Iya, nanti saya itu deh. Saya datengin orang itu.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Sek, musik kita pau sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, Sobat Gen, nah ini yang untuk menambah nafsu makan si kecil, pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak, untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga ya Sobat Gen ya. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di GEN.
1: GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM Bisa Banget.

0: I'm sexy and I know it.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
2: Iya betul, saya
1: ya, baru bendungan.
2: Dibantu.
1: Bendungan
2: hilir.
1: Iya, saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Bilangin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Jangan suka bentak-bentak anak orang.
2: Paham? Maaf Pak.
1: Paham?
2: Rara, ya saya paham.
1: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
2: Maaf.
1: Untungnya anak saya jago megang handphone, kerekam itu. Anak saya ditolokin. Siapa itu dia?
2: Dengar rekamannya.
1: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
2: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
1: Jangan sampai saya upload ya.
2: Ya Pak, maaf anaknya siapa?
1: Mau saya upload gak?
2: Iya.
1: Ini sekolah bukan saya tanya. Sekolah belajar?
2: Iya.
1: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
2: Mana dong Pak?
1: Saya posting nih sekarang.
2: Mana aja?
1: Oh, mana nih wifi nih? Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
2: Kak, maaf tolong.
1: Saya posting. Saya kasih VO ya. Saya kasih voice over. Saya pencet nih.
2: Maaf.
1: Saya upload nih.
2: Bapak.
1: Saya kasih vexon nih.
2: Tolong.
1: Ini saya kasih vexon nih.
2: Kak.
1: Saya kasih vexon lagunya Gea nih. Lagu sedih.
2: Tolong dong Pak.
1: Anak saya ditolokin.
2: Iya maaf Pak. Kita bicarakan dulu aja Pak.
1: Ini lagi bicara.
2: Saya sebagai adminnya minta maaf.
1: Kamu tahu gak?
2: Kenapa?
1: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya. Sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
2: Belakang.
1: Dia duduk di belakang.
2: Pak, duduk di belakang.
1: Dia duduk di belakang seakan-akan anak saya adalah supir.
2: Gak mungkin, Pak, dia kan guru.
1: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
2: Jangan.
1: Saya dong. Upload nih.
2: Saya bicarakan.
1: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
2: Pak.
1: Pencet sekarang nih.
2: Tolong dong, Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong, Pak, kalau kayak.
1: Iya. Iya.
2: Orang satu salah.
1: Betul.
2: Ya semuanya.
1: Tapi saya emosi Mbak sebagai orang tua dong.
2: Iya maaf, aku juga ngerti, aku juga paham. Tapi maaf Pak.
1: Oke.
2: Tolong dong Pak, sabar Pak.
1: Ya udah saya kesana aja. Pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
2: Hah? Katulampa?
1: Nah ini yang dimana? Bendungan Katulampa kan?
2: Bendungan Hilir.
1: Bukan yang Bogor.
2: Kok jauh banget sih Pak di Bogor Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat, maaf ya Pak.
1: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung.
2: Maaf
1: Bu, saya salah sambung Bu. Maaf Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh ya, astagfirullahaladzim.
1: Upload. Saya upload nih ya.
2: Dua kali nih Teguh ngerjain.

Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
0: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Halo malam.
1: Halo.
0: Halo, dengan Dimas?
1: Ya.
0: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prov Jatim.
1: Okay.
0: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
2: Betul.
1: Iya, betul.
0: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
1: Pemungutan suara, perhitungan suara.
0: Mm-hmm.
1: Verifikasi.
0: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
1: Mahasiswa, bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
0: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
1: Iya, betul.
0: Iya, betul kan?
1: Namanya Indira Karisma Putra.
0: Betul.
1: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
0: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
1: Indira aja.
0: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
1: Oke, siap.
0: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
1: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
0: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
1: Tanggal 27 November.
0: Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
1: Bu Risma mungkin.
0: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
1: Kodam belut listrik?
0: What? Iya, betul.
1: Bu Risma.
0: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
1: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, jangan kotak infak itu buat apa? Uang buat kasir.
0: Oke, siap, Pak. Oke.
1: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
3: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
1: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
0: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
1: Salah, bukan.
0: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi, dengerin.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Siti Fariah.
1: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Maya.
2: Iya.
1: Iya, dari Kapolres Jakarta Selatan.
2: Iya.
1: Halo, ini betul? Kamu adalah kawan dari Ferdiansyah?
2: Iya, ada apa?
1: Iya, saya boleh tahu di mana posisinya Ferdiansyah ya?
2: Saya kurang tahu, Pak.
1: Apa kamu bersama Ferdiansyah sekarang?
2: Saya tidak.
1: Tolong jangan mengumpatkan saksi. Boleh saya tahu Ferdiansyah sama kamu hubungannya apa?
2: Pacaran.
1: Pacaran. Boleh saya tahu weekend kemarin kemana?
2: Weekend.
1: Sabtu dan Minggu. Sabtu kemana jam 2 pagi?
2: Jam 2 pagi?
1: Ya.
2: Jam 2 pagi saya nggak kemana-mana.
1: Pacar Anda kemana jam 2 pagi?
2: Ya, saya nggak bareng.
1: Tapi tahu dong pacarnya kemana. Anda pacarnya bukan?
2: Iya, tapi dia bilangnya saya mau main. Saya nggak tahu.
1: Kemana? Ngapain?
2: Nggak tahu.
1: Anda tahu suami Anda itu mempunyai bisnis ilegal?
2: Apa ya?
1: Sindikat penjual knalpot bising. Kamu tahu?
2: Enggak.
1: Di dalam knalpot itu ternyata ada barang-barang terlarang, Mbak. Apa Mbak termasuk orang yang ikut menjual kaki tangannya juga?
2: Enggak, saya nggak tahu.
1: Hah?
2: Saya nggak tahu apa-apa.
1: Hari Minggu jam 3 ada di mana, Mbak?
2: Saya di rumah.
1: Di mana?
2: Nggak tahu, saya tidur, saya nggak
1: tahu. Katanya pacarnya. Saya tanya jam 2 Sabtu nggak tahu. Saya tanya jam 3 nggak tahu.
2: Karena saya nggak...
1: Aneh nggak, Mbak, menurut Anda?
2: Mas.
1: Jangan panggil saya Mas. Panggil saya Pak.
2: Baik, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah tanya tentang kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu. Ini saya baru tahu.
1: Kalau Mbak pergi sama pacar Mbak yang katanya itu pacar Anda, naik motor apa naik mobil?
2: Motor.
1: Motor. Berisik nggak knalpotnya?
2: Nggak, dia pakai motor saya.
1: Oh, motor Anda? Pinter ya.
2: Tapi kalau motor dia, mohon maaf. Motor dia sekupi, Pak.
1: Sekupi?
2: Iya.
1: Motornya memang sekupi. Tapi di bawah itu ada knalpot ilegalnya, Mbak. Sekarang saya tanya, udah pernah naik sekupinya udah?
2: Udah.
1: Udah, bunyinya gini gak? Gitu gak bunyinya?
2: Enggak.
1: Oke, sekarang saya tanya gimana bunyinya, coba. Bunyikan.
2: Saja.
1: Bunyikan, coba, saya pengen dengar.
2: Krek-krek gitu biasa.
1: Coba krek-kreknya itu apa ya?
2: Ya krek gitu kan mati. Saya setel kan. Setel.
1: Oh, lagu dong kalau di setel.
2: Saya setel ya udah nyala biasa. Okay. Saya nggak tahu.
1: Halo Mbak, itu di belakangnya ada bunyi apa sih, Mbak?
2: Mohon maaf, Pak. Saya lagi kerja, saya lagi packing.
1: Nah, itu bunyi belakangnya knalpot itu. Ah, itu knalpot itu. Ah, Anda di pabrik, Anda di mana? Sherlock sekarang. Kita akan grebek. Halo Mbak Maya, mohon maaf nih Mbak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita salah orang, kita salah sambung. Dan kami dari Salah Sambung dari Radio
3: Gen FM.
2: Awah.
3: Parah banget loh.
1: Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya.
2: Astagfirullah.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di GNS.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.

0: Santuy rek. Musik kita pau sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, nggak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Monica?
1: Iya, betul.
0: Perkenalkan, ini saya Barbara dari Lintas Media Agency.
1: Iya.
0: Ya, kebetulan kita lagi cari talent untuk iklan kita yang terbaru. Mbak Monica sendiri emang background-nya sebagai model ya?
1: Model dan dokter sih.
0: Oh, gitu. Dokter apa kalau boleh tahu?
1: Dokter gigi.
0: Oh, dokter gigi. Kalau rencana kita itu sekitar bulan depan tapi tengah bulan. Bisa?
1: Itu nanti berapa lama ya, Kak?
0: Kurang lebih kita akan butuh waktu 3 minggu. Iklannya memang agak sedikit lama sih, karena kan kita juga akan pasang bukan cuma di Indonesia aja. Kita tuh mau bikin ini, TVC pasta gigi. Sebelumnya sudah ada belum?
1: Enggak, aku belum pernah sih.
0: Oh, belum ya? Iya, jadi ini nanti nama produknya Mandaden.
1: Mandaden.
0: Mandaden.
1: Iya, Mandaden.
0: Iya, Mandaden. Jadi ini produk pertama yang punya inovasi terbaru. Jadi bukan dipakai hanya manusia aja, tapi buat kuda juga. Karena kan sekarang juga memang lagi hits banget nih, lagi hype-hypenya nih. Banyak artis-artis kan yang olahraga berkuda.
1: Nanti boleh dikirimin ke aku gak, Kak?
0: Oh, boleh. Kita mau coba dulu dikit. Aku langsung record, aku kirim ke kliennya. Karena pengen yang penting tagline-nya dapet gitu.
1: Oke.
0: Simple sih, pas terakhir tuh cuman yang kayak Mandaden sambil senyum, 15 jari, kira-kira lebar, tau lah ya, Mandaden. Udah gitu aja.
1: Oh, itu jadi kayak ada suara kudanya gitu.
0: Iya, gitu loh. Dari tagline kita sudah tahu, oh iya nih, Manda tuh dari apa? Manusia dan kuda gitu loh. Mandaden. Gitu aja sedikit.
1: Ini gak bisa deh, Kak. Atau kalau aku voice note mungkin bisa.
0: Gak, coba-coba aja. Mandaden. Gitu doang dikit. Kayak lagi mau ngeden, tapi cuma dikeluarin dikit aja gitu.
1: Mandaden.
0: Dikit lagi, i-nya tuh udah bagus banget.
1: Gak bisa deh, Kak, aku cuma bisa sampai segitu.
0: Cuma gitu doang?
1: Iya.
0: Ya wis, atau enggak nanti aku ke rumah kamu aja ya, di Pondok Rangon ya.
1: Kok Pondok Rangon?
0: Di sini Monica Bajuri, Pondok Rangon. Ini bukan Monica Bajuri?
1: Bukan.
0: Saya salah orang, saya salah sambung.
1: Oh, sambung.
0: Dan Monica masuk salah sambung di Geneva.
1: Sumpah, ngeselin banget.
0: Monica, ini ada Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
1: Kok kita gak ada kakak?
0: Monica lagi dong.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Yuk, dilanjutin. Manjai.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, nggak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram at imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Pagi.
1: Dengan Mbak Niken ya?
0: Iya.
1: Mbak, kenalin aku Sofia. Jadi kan aku mau ngambil unit kan di showroomnya. Cuman dari kemarin susah banget dihubungin. Kebetulan kemarin aku ke showroom, Mas Hendranya gak ada. Makanya aku tanya sama karyawan aja. Akhirnya aku dikasih nomor telepon Mbak gitu.
0: Oh gitu, mau unit ya Mbak ya?
1: Aku tuh pengennya yang Lexus. Tadinya kan mau ke showroom aja. Terus Mas Hendra bilang ketemuan di luar aja. Aku berapa kali emang aku lagi busy banget. Jadi aku tuh kemarinan diajak makan berapa kali tuh, ajakin ke Pacific Place, ke Senayan Golf.
0: Terus?
1: Udah ngomong kan, katanya buat aku mau dikasih harga cantik aja. Si Lexus itu kan udah dikasih aku harganya 500 juta.
0: 500 juta? Nggak salah Mbak, itu modalnya aja kita nggak ada sepertiganya loh sayang.
1: Masa sih?
0: Iya, mungkin 500 itu untuk DP-nya.
1: Enggak, dikasih langsung buat kamu 500 juta aja gitu.
0: Gitu, ya udah coba aja, nggak apa-apa, kirim ke aku aja, coba aku.
1: Enggak, maksudnya aku biar pasti aja. Kalau kemarin kan Mas Hendra bilang udah nggak apa-apa urusannya sama aku, cuman masalahnya aku tuh saking pengennya mobil ini, cuman Mas Hendranya lagi nggak ada, lagi susah dihubungin. Kemana sih? Aku juga kan lagi pengen ketemu gitu Mbak.
0: Oh gitu ya. Mbak telepon ke Mas Hendranya coba.
1: Mbak tapi lagi baik-baik aja kan?
0: Oh iya dong, kenapa emang?
1: Oh gak apa-apa, gak aku maksudnya sama aku tuh susah ditemuin dan lain-lain. Padahal kan aku mau beli.
0: Ya urusan Mbak sama Hendra aja ya.
1: Iya sih, tapi kan aku gak pengen di belakang istrinya gak tahu gitu. Yang jelas nanti aku tinggal bawa uangnya aja. Aku sekalian pengen ketemu sama anak-anaknya juga, karena aku suka anak-anak.
0: Oh iya dong, nggak apa-apa, ketemu aja. Kemarin main kok nggak bilang-bilang, itu kan ada anak-anak di rumah.
1: Aku udah bilang sama Mas Hendra, tapi nggak tahu deh.
0: Ya nggak, aku sih nggak mau tahu ya Mbak ya, urusan mobil kan kamu dan Mas Hendra. Dikasih harga berapa-berapanya, saya nggak perlu tahu. Karena saya emang nggak mau tahu urusannya. Kalau mau ketemu anak-anak saya pun silahkan, karena saya sama Mas Hendra itu juga biasa aja gitu. Saya juga tutup mata deh mau di luaran kayak gimana, mau kayak apa. Saya nggak peduli.
1: Oh ya, kalau sebagai penjual dan pembeli kan aku kan pengennya transparan gitu ya. Maksudnya ya udah berarti ikhlas tuh harganya segitu dikasih sama Mas Hendra.
0: Aku sih gak masalah ya, yang penting mobil aku laku. Mau Hendra jual berapapun, serah Hendra. Yang penting Hendra ke aku itu sesuai kesepakatan kita gitu. Karena kan kesepakatan aku sama Hendra itu 3,2M kan.
1: Oh 3,2M. Oh my God, kok aku murah banget dikasihnya, terharu.
0: Ya makanya tuh spesial mungkin ya.
1: Ya udah, atau enggak berarti nanti kita langsung ketemuan aja siang ini ke Kokubi Gallery ya?
0: Di mana itu Mbak? Boleh di share ke aku?
1: Kokubi Gallery. Ini Mbak Niken Kamarudin?
0: Oh bukan Mbak.
1: Mas Hendranya Hendra Kamarudin?
0: Hendra Kamali mungkin Mbak.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Niken masuk salah sambung di Gelama. Selamat pagi, Mbak Niken, ada Senyorita sama Ncas Nabati dari Gen FM.
0: Ya, baru aku mau telepon Hendra, Beb.
1: Lu jual gila kali Lexus 500 juta.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: si Harian.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motor?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas, kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampe nersi'i Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya, kalau misalnya sampai dirunut itu, apa pinjam motor, terus cuci motor, on time, udah saya batalin aja, saya gak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita, buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus, Mas.
2: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampean ngine lali dan yo engko bayar cicilan sampean iki, Mas. Mas.
2: Bukan Mas Yanuar tuh badhe.
1: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan, Mas.
1: Sing kedinding iku, Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh, alah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
4: salah sambung ya, Dek.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas seneng katanya untuk motor batal, Rek.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen,
1: bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swi Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swi Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swi telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya, Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swi Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.

0: nutrisi harian.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Novi ya?
2: Iya, dengan siapa?
1: Halo. Saya aslinya Pak Tommy, yang baru.
2: Pak Tommy?
1: Iya.
2: Oh, emang ada apa ya, Bu?
1: Enggak, di sini kan kamu kan sudah selesai nih dari seminggu lalu. Nah, kebetulan 3 hari lalu ini ada penagihan dari kartu asuransi atas nama kamu. Gitu. Nah, penagihannya sebesar 9.870.000.
2: Atas nama saya kok, atas nama saya ya, Bu ya?
1: Nah, ini makanya yang mau saya konfirmasi.
2: Atas nama saya gimana, Bu? Saya juga kan nggak tahu menahu, saya nggak pernah pakai duit kayak begitu, Bu. Saya akses juga nggak sembarangan.
1: Saya udah konfirmasi ke Bu Ririn, saya ke Bu Eka, Bu Wati juga udah. Bahkan itu kemarin yang bawa laporannya langsung Pak Ibnu. Itu tadinya sudah di-report sama Pak Jamil. Saya di sini pengen jadi malaikat penyelamat kamu gitu.
2: Iya, Bu, saya ngerti.
1: Jadi kalau misalnya memang ada perlu apa-apa, kamu mungkin misalnya bisa bilang, saya sakit, saya kemarin harus berobat jalan, apa segala macamnya. Karena saya lihat tuh kamu orangnya suka gak enakan. Bilang aja, kamu apa? Lagi ispa, lagi butuh kamu dinebu, diuap-uap segala macam.
2: Astagfirullahaladzim, Bu, jangan ngomongnya kayak gitu.
1: Bu,
2: sebentar.
1: Oh, saya tahu. Kamu mungkin ke dokter kecantikan, ya kan? Ini klaimnya kan pasti cuman kelihatannya kalau di rumah sakit besar kan ya udah secara.
2: Nuduh ya?
1: Kenapa?
2: Bu, maksudnya gini.
1: Saya tidak menuduh, ya Novi ya.
2: Ya ibu juga mau ngomong pelan-pelan dong, saya mau jawab.
1: Ini saya pelan-pelan, Nov.
2: Segala COVID, segala skincare, segala apa.
1: Soalnya saya lihat di situ ada dokter Richard sama suster Lee.
2: Enggak, saya demi Allah saya nggak pakai itu.
1: Lagi-lagi bawa Tuhan.
2: Darin, emang saya berani kok.
1: Astaga. Ini saya di sini memposisikan diri saya untuk ngebantu kamu loh.
2: Ya ngebantu, tapi ibu nuduh, bukan ngebantu itu. Itu nuduh. Kirim aja bubuk.
1: Tunggu bentar, Nov.
2: Maja bubuk.
1: Dengerin saya dulu.
2: Saya?
1: Gak? Sabar. Ini sebentar.
2: Gak.
1: Ini saya cross-check terlebih dahulu. Aduh.
2: Bu, buktinya kirim aja, Bu, ke WA saya.
1: Iya, kamu jangan tutup telepon saya dulu dong. Ini kan kamu sama aja gak bisa kerjasama.
2: Iya, jangan nuduh-nuduh.
1: Saya gak nuduh, saya ini membantu kamu doang, Mbak.
2: Mana-mana membantu orang kamu nuduh kok. Bilang saya pakai inilah, saya berobat lah, saya.
1: Ya ampun, ya ini kan cuma berdasarkan laporan aja. Makanya saya cross-check ke kamu. Ya, Novi Susilowati, coba tolong dong. Kamu bantu saya juga.
2: Bukan saya, nama saya bukan Novi Susilowati. Berarti ibu nak salah nomor.
1: Saya salah nomor? Saya salah orang?
2: Nah,
1: kalau gitu
2: saya kira
1: saya salah sambung dong. Dan kamu masuk salah sambung di Geneva.
2: Ya bener, Mbak.
3: Iya. Ini kayak mama senyorita dari Geneva, Mbak Novi. Dikerjain sama Teh Umu.
1: Teh Umu sahada, Ita. Bos kamu ya?

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sikit lanjut joget maneh.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swee Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swee Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swee telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swee Serum si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swee Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.sy.
4: Sobat Gen, ini kalau misalnya kamu lagi pusing anak kamu GTM ya, untuk menambah nafsu makan si kecil, gunakan aja Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini pas banget dan cocok banget untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, ada e-commerce favorit kamu juga bisa, atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya Sobat Gen ya. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, malam, ya. Ibu Delima, ya. Saya Patrick, Bu, dari Group.
3: Ya.
2: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu. Ini perihal waktu pengiriman susu yang Ibu order.
3: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
2: Gini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
3: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
2: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
3: Ini yang kedua kalinya.
2: Oke.
3: Okay. Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
2: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
3: kanan? Bagian bawah lumayan parah.
2: Oh, no. Yang bawah?
3: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
2: Itu waktu Ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
3: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrapping-nya.
2: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu. Ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
3: Kalengnya
2: gitu.
3: Penyok.
2: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
3: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
2: Baik. Mohon maaf, waktu itu Ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
3: Enggak.
2: Sempat Ibu rendem kah?
3: Enggak dong, rendem gimana?
2: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
3: Oh, enggak.
2: Biar mengembang?
3: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk kesana, kan juga lumayan banyak kegiatan kan.
2: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
4: You what?
2: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
3: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
2: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran. Kurang kuat, Ibu, makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
3: I see.
2: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
3: Ah, Depok sama siapa, Mas?
2: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
3: Enggak, Tangerang.
2: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
3: Tapi namanya benar.
2: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima, Delima Putri, bukan?
3: Bukan.
2: Ibu Delima Putri Freestyle?
3: Bukan.
2: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah. Saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di Salah Sambung Gen FM, Bu.
3: Salah Sambung Gen FM.
2: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
3: Terima kasih. Dalam arti kayak, apa sih, gitu.

0: honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
4: Gen. 103,1 FM Surabaya.
5: Gen. 103,1 FM Bisa Banget.

0: si Harian.
1: Halo, malam. Dengan Kasima, makeup?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Kak?
1: Gini, ya ampun. Aku tuh mau cari tukang makeup, Mbak.
2: Iya.
1: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
2: Bisa banget.
1: Kasima, aku boleh tanya. Kamu pernah makeupin emak nggak ya?
2: Mombra itu ya?
1: Bukan. Ini emaknya emak.
2: Oh, nenek berarti ya?
1: Nah, iya bener. Soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
2: Oh, bisa, Kak.
1: Bisa ya? Tapi pernah makeupin emak-emak?
2: Lebih ke mombra sih, Kak. Mombra yang udah berumur juga gitu.
1: Emak aku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah makeup-makeupan gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak, biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
2: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
1: Oh, tiap hari, tiap pagi, emakku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh Kasima, tiap pagi.
2: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
1: Campuran.
2: Atau berminyak?
1: Campuran, tergantung betonnya kayak gimana sih, kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
2: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
1: Okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh, diapain ya?
2: Ada yang ditarik gitu, Kak. Dia tuh kayak pakai jenis Sansa Plus, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
1: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babres, Kasima. Kok dikasih Hansa Plus? Maksudnya gimana?
2: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, enggak.
1: Oh, ditarik?
2: Ditarik.
1: Gitu tuh enggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, Kasima?
2: Enggak, Pak. Tapi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
1: Oke. Kasima, tapi pernah collab sama Koko Jari?
2: Belum, Kak. Kebetulan.
1: Tapi tahu Koko Jari?
2: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
1: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
3: Apa ini, benar?
2: Oh.
1: Gitu. Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
2: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana.
1: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
2: Boleh.
1: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
2: Oh, ya kalau masalah kontung nanti nyesuaiin aja, Kak.
1: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya gitu, Kasima.
2: Oke.
1: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
2: Kita pakai setting spray sih, Kak.
1: Itu dari apa ya bahannya?
2: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu, Kak. Iya.
1: Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
2: Betul.
1: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
2: Empon-empon itu gimana, Kak, maksudnya?
1: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur sirih, kayak buat nginang gitu loh.
2: Oh, bisa sih, Kak.
1: Jadi kamu setelah makeupin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai ya, trial nggak ini? Trial tester gitu.
2: Trial makeup ya?
1: Ya iya, masa buat nginang.
2: Ya.
1: Buat makeupnya.
2: Bisa.
1: Studiomu ini kan yang dijagir tuh ya?
2: Bukan, Kak. Alamatku di Kebraun.
1: Loh, bukan jagir, tah?
2: Bukan, Kak.
1: Seta, ini Kasima ini kan?
2: Kasima.
1: Oh, salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di Salah Samugan FM. Kasima.
2: Kok gitu sih?

0: bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Again. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.